0: Mark from Switzerland. Akute Kriti FM.
1: Gua buta apa beracinta maknya, berbeda dia gua maknya. Gua buta